Agus Wani Chorchanpur FM Megahertz Ale Khat Point Lepan Hongki Pongkhia Ahi Tuni Hunse Ni Na Zading Dan Tang Pi Pon Na Ine Som Ding Ni Tak Lam Dang Ni Le Minit Som Nga Le Gya Tin Tuni Adi Nga Hunse Ni Na Honi Nom Ding A Ni Tak Lam Dang Nga Le Minit Som Thoma Panin Pai Tia Program Ingai Ding Hei Huna Thian Man Lan Le Alom Tia Pan La Tua Leng Ingai Ding A Man Lun Kim Le Alom Tia Pan Nao Pang Tia Hunse Leng Ingai Ding Ahi Daguk in har program ingai dinga hiai huna lalrong bola le alom tia pan latwa leng ingai dinga nau pangte hunse angels kids kichite apan in leng ingai ding o hi daguk la min chom thumin thado program hiai huna kennedy kipgen le alom tia pan latwa leng ingai dinga nau pangte hunse chin mary le alom tia pan in leng ingai ding o hi hutia hun jang to in tu ni hunse ni na nitak dak som in khak a hiding hi Twin Zingalam Daguk Hongin Changin Daguk Leminit Nga Hongin Changin Delhi Apan Lakson Sapawa Thuthak Ingai Ding Hee

tun jing kala dinga zon guite in lung wa choila asa ingai the chon hi chani hitai akaswani susanpul nil nilha lam ni dan gup le ke tingle kennedy kip gena kona lung len la ingai ding ohi ola tu hi ni dan segi la ki angling tai phan chan ki chai tai mon tina thado program ngai zo se phat man nom chi

Akasvani Chuchanpur Tony Taklam Paulal Sang Lepol Tepan Letualeng Zau Kampawing Ngay Tiyaitan Ahi Ni Taklam Dangali Minit Som Lang Ahong Ginto Kitonin VL Nay Kuma Lepol Tepan Mi Zau Kampawa Pupala Sakti Ho Inangay Hiting

Kennedy kip genin lunglen la asa chule Jean Mary lam kaina a chapang hokiman cha na phat ingai the chanoi chan he hitai akashwani susanpur jingjing ka lam ni dan sege minute something le Esther Sitlowin lungwa choila asa ingai ding ohi ole tu hin ni dan sege ong lengtai phan hoi chan ke chai tai mun tina thado program mai jau se mangpha

Akashvani Churchanpur Nihlani dan segi ilin tak kilanin Famin hall program iki pantai Ahun kepat na FM megahertz Sekat lekat poin li Tu nihla ahi Benny hong saya ko na lumlen la Ingay dengu ahiin Citing lek tuibung bazara mezu ho Ta ki haulim na zong ingay dengu ahi Tu hin ama sapeningin ngayo hiti Benny hong saizin Kahin ngayzi patinin ti ah asa

0: Mungkin kita itu belum apa na. Indonesia ini tu macam mereka mesti mungkin kita nampak mungkin tim yang berkhidmat ini baru siapa mungkin betul ide baru siapa itu orang ada tu jadi tu agak susah kalau dia tu kalau dia orang tengah hidup tu mungkin mungkin kita di sekolah aku kaya macam atang pin ego tingkang ni kau kumtum complete ahi lawai tu jadi aku sekolah kaya sabo tu tuh ini bawa sih. Teacher must have been to me, no, he had it. Now, he also seemed a song series to a bit in Kim's in the lamb, I don't know, the head, the lamb, bow down, in San Imazosi, a closing, me, no, he immobile now. He, that day, he, a hump in half, but now I didn't know to whom he sent the bangway, he kept out in now. If he hasn't, he must have been saying, signing, he, something he knew, more occupied. Jadi juga lah sebenarnya tu, tetapi di akasi deh, dan mau di akasi ulang kuna, jadi sangko timing dalam juga le, ibu lai deh, dan amahin jadi part dan tak part, amah apat si atau akasi deh, tu mau di akasi tu, deh tu binam deh zaman ni, ye loga isad ye tu, asmu adi ngapalo, akah hamkan amah apa nadi ngai deh, tu jadi tu mudi zaman tetapi imut kuna no itiap saai le padet saa bawa aset na imut saa di zan lang le agil mu kirgit pat na hiyan le apat bitu ni le wazu itiap saa kit na le zingka on kitwa hita su taimi ni bimbi le ahun le pat dung le abu nek dan atri bon dan tu na mungi su di na hiyan nek te adu za sigma iga zopi iga nek saa ho abhi nao hi bang am ho di nga zo asung hak lo nao ay lo le apat lo na tam pi hu lo mi zo hi zi atu an leo ba pat na hiti taimi tu izi ga zui hi ay le tu nubi aku dah mengatu tingfu zong ipu aja. Aku orang azam ko. Padahal sa azam kiri ngah ido panai je azam kiri ngah itu bangatu. Tetapi zong ni pat abu azam om teh jadi ngatu minu ego diam semua pun pinta apa nahi minu imo pun nahi leve.
1: Kita orang hezi. Jadi ni, ini semua minu kat hina ahi. Tetapi school kat hina loh. Nee dalam ni itu bang. Ingin siapa yang nak cepat tu bantai dengan tiada besar, orang yang nak itu membantu dengan tiada.
2: Adang wang kahai, kena ke bawah dan tu kasat ya hi tokong pi pi lenu ini saya bangun, nau hi anoi cepat hi kena timing ke kisah. Jingka kotohin, ahi tejan ini nau hi lumunin kawa apuin, ahi tejan itu kotoh mana. Kalau asing hezi, contoh macam now he apart seinjang tu lahin hagi so amin anum tain. Ekhang laya cepun ane kita amin pun dia kuat kade ham tiba he. Abah azil zana tan zahir akeh aku wazir tain na. Hezi tian le cun akeh gigi tu wazir cun kehin now he punggu makai le pung segi kekahin now noy kecep sein. Na punggu makai le pung segi kekahin now noy kecep sein kalup sein. Tan zahir cun kapam di puin. Kalup na hezi cun kalup sein. Aban le pun sem lekat le baru kita akan kawal kini. Hoi kita ini hebat jenju. Nauhun le etek ting le abang kat hin. Azit nang du molai umin, adai nang du molai umin. Nah, i ang hi, akitu tehnya di ngacu. Kat hi te esuan sewa le nume ang kat hi bu hin kat hi meh hek ting. Tamza hi capeng hoan adu hi, ame lang pahe adu win, abu lang pahe adu po win. Nah, hezi acu. Capengin adu lo lang pacu kecep sa amasat nin. Aban ting le lang kat ngacu kecep sa hi. Nah, adu ibala hi le, anu adi ngazong kunu ting le. I ang hi, akitu tehin, aban zang le. Nau hi hi tehjana hi, noi hi. Jadi, lepas pula bangkit hobi lepas anu noy mayhen huna anu noy gua ke kayu mena. Hitung ko anu eman simding hi. Nawi leting lepas pula aku itu zake apun seliku koma noy icep sa ahile. Amatu habit ini nih. Nah, mila azong ke puitin. Luk muna naw noy icep sa ahile tuh. Mila aci do ting le naw tuh. Luk muna hi lepas noy icep telo tabang umin zatu. Minu kan hi naw zong zobe nengain. Abang le tu lai lepas pula tam zohi. Nute en luk muna naw hin awap. Atam zohi, pasien lu sih lepalan abang kat lu anak lu ngapain hilawal lau noi tu amit nalu nale amit dong amit na abang kat anak noi adali sang om damo boy hezi tu hi teh jana hi nawi tomuna noi cep sa ngain asil pak jang timing ni ngai hi na nen hi teh janin hagis hi haman lu lepah encapang apin hati lagu na hatung jen tebang hi hagis haman lu di mila apa dok ting lewang jen mana panai na wipe sa panai lewang jen papin tu hilah. Cepang hi atau hi part si a tu ya isap ting zina puna itu na ikhel zina hile na apa ini hi cerita le naun tu ni lawa bong noi cep hi tak hile abong noi cep nanti tu tu isa a pati cahuna pi engain abang le tu isa asat adab

Akasvani cho Chanpur tunita Mumbai panalak som vivid bharti ngai the hai tan nahi nitak dak som hongin to kiton in tunia dingai hun se wei tan nahi ta munchi a program ngai hetu ten bekun mangpha jai hind.